Teman Bro, kita dari ngopi, ngobrol pagi, ngobrol-ngobrol dulu nih pagi-pagi teman Bro 2 ya, biar makin seger, makin semangat kita ngobrolin soal Piala Dunia ya, ngobrolin soal Piala Dunia yang kayaknya makin kesini tuh para yang nimbrung nih, bukan fans yang negaranya masih ada aja, yang negaranya udah pulang tuh malah lebih banyak kayak yang nimbrung ya. Tapi kita gak bahas soal itu, kita bahas idola nih ya teman, bukan idola sih, fans ya satu klub lah ya teman Pre 2. Kalau misalkan nih tim kamu udah pulang duluan ya, apakah kamu masih akan nonton Piala Dunia apa udah skip? Nah, tapi kayaknya aku bakal tahu deh jawaban dari orang-orang Ternate, karena mereka pasti masih bakal nonton ya, buat ceng-cengin klub yang atau tim yang masih ada gitu ya. Apalagi Argentina versus everybody sekarang ya teman Pre 2, semua orang kayaknya bakal nimbrung deh ya untuk nonton. Apalagi besok nih, si bakal rame banget teman Pre 2. Besok nih ada ini, kalau besok itu ada Spanyol Belgia, kemudian nanti akan ada ini juga teman Pre 2, Inggris sama, sebentar ya kita cek dulu, Inggris Norwegia, kemudian Argentina Swiss itu di hari Minggu teman Pre 2. Nah, jadi seperti itu ya, kalau misalkan teman Pre 2 ya pengen untuk gabung ya, kira-kira kalau kamu sendiri punya idola ya atau tim kamu udah enggak ada di Piala Dunia, apakah kamu masih akan nonton atau udah enggak lagi, udah skip lah ya, udah enggak mau nonton lagi karena fans aku udah enggak ada, udah enggak pengen untuk nimbrung lagi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di orang Ternate nih, orang Maluku Utara, orang ini Indonesia deh ya lebih tepatnya, kayak bakal nimbrung terus deh teman Pre 2 ya. Anyway, kamu yang pengen gabung boleh silakan banget ya di mention aja ke Pro 2 Ternate atau ke WhatsApp kita aja 0813 7312 5896.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

guys. Jadi gimana? Kamu sebagai pendukung tim yang masih ada atau tim yang udah pulang, kalau misalkan timnya udah pulang, masih mau nonton Piala Dunia gak sih, teman berdua? Masih mau gak sih? Nobar-nobar gitu. Kayaknya sih bakal tetap nonton, cuman kayaknya mereka bakal mengidolakan klub yang banyak fanbase-nya gitu loh. Kayak misalkan sekarang kan Argentina versus everybody. Kayak misalkan tim-tim besar, misalkan nanti nih Spanyol lawan Belgia, mungkin nantinya akan banyak yang mendukung Belgia nih ya. Mungkin fansnya Portugal, Brazil, dan lain sebagainya itu bakal ngedukung Belgia. Kemudian Inggris juga nantinya lawan Norwegia, mungkin banyak yang bakal mendukung Norwegia juga gitu. Waduh, ngomongin soal Norwegia, nanti para fans Brazil bakalan gagal move on lagi deh. Karena dipulangin Norwegia tuh ya. Ya udah teman berdua, kamu yang pengen gabung boleh banget, aku tungguin sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Masih di Brand Web Alternatif, teman terbaik kamu. Kalau misalkan kamu yang punya tim kebanggaannya udah pulang ya, apakah kamu masih akan nonton Piala Dunia? Ini ada yang gabung dari Kak Fajar. Fajar lagi Fajar namanya. Katanya tetap nimbrung dong Kak, tetap nonton karena Piala Dunia seru banget. Betul, setuju. Terus ini ada juga dari Kak Amril Hasan namanya. Dari Kak Amril katanya, walaupun timku udah pulang tapi tetap support yang lain. Karena Piala Dunia tuh adalah momen yang selalu kita tunggu-tunggu, nanti-nantikan 4 tahun sekali. Jadi apapun yang terjadi, walaupun tim masih ada ataupun udah pulang, tetap nonton itu sudah. Betul. Ini seru banget ya teman berdua. Please, aku sebagai Argentina mania. Waduh, Argentina mania gak tuh. Sebagai fans Argentina merasa seru banget ya, merasa happy banget karena ngelihat fans-fans yang lain udah pulang dan kita dihujat. Tapi kayak, kalian silakan menghujat, tim kalian udah gak ada. Seru banget, tapi aku bikin notes kemarin, Piala Dunia please jangan dulu habis ya, jangan dulu selesai, asik banget soalnya. Terus pakai gif ini, Messi cium Piala Dunia. Panas gak tuh, dengki banget kayaknya ya. Yaudah teman-teman, Brand 2 Jilang mau pamit dulu ya dari ngobrol-ngobrol ini. Tapi kalau misal kamu yang pengen gabung ya, masih ada waktu ya, buat kamu yang pengen gabung silakan banget ya. Pamitnya bukan langsung selesai, enggak juga. Karena setelah ini masih ada lagu-lagu bagus yang buat temenin kamu, teman Brand 2. So enjoy di sini, Brand 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Gol! Aku bilang juga apa? Tim aku pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: SG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: GFM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pamit dulu ya dari ruang denger kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin Pro 2 FM Ternate sampai jam segini. Nantinya aku bakal ditemenin sama Diana di pukul 12 sampai nanti di pukul 18 atau 6 sore nantinya. Jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu jadikan hari Pro 2 Ternate sebagai headline. Bye-bye.

RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Imah Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah Wab'athu maqaman mahmudan al-lazhi wa'adta Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah itulah sesungguhnya kenikmatan.

dengan taubat yang sungguh-sungguh, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasih-Nya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak yang bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kembali menyapa kamu teman Pro 2 di Santai Siang edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Wow, tadi Diana belum menyapa kamu ya karena masih Jumat Barokah ya teman Pro 2. Dan kita tadi sudah mengikuti juga nggak siaran langsung sholat Jumat, nggak ada di sini nih, tapi ada di Pro 1 dan juga Pro 4 gitu ya. Gimana, udah pulang Jumatan, udah makan siang? Diana sekarang punya informasi olahraga dulu nih teman Pro 2. Ada isu pencucian, bukan pencucian motor ya, lebih ke pencucian uang nih. Karena kabarnya Federasi Sepak Bola Argentina ini tersandung kasus pencucian uang, tapi masih diselidiki oleh FBI nih teman Pro 2. Karena ya begitulah, karena kan ini belum didakwakan nih, belum diumumkan apakah benar atau tidaknya gitu ya. Tapi yang jelas Federasi Sepak Bola Argentina ini sedang dalam tahapan pemeriksaan FBI. Dan investigasi ini berkaitan dengan dugaan pencucian uang dan penipuan lewat transaksi bernilai lebih dari 300 juta US dollar. Dan kabarnya kasus ini tuh sedang diselidiki oleh Jaksa Federal di Florida Selatan dan tengah menelusuri aliran dana dari AFA yang melewati perusahaan berbasis Florida gitu. Dan perusahaan ini kabarnya memang menangani operasi komersial AFA di Amerika Serikat, termasuk pendapatan sponsor dan hak media juga. Dan kabarnya dana yang disoroti itu nilainya mencapai lebih dari 300 juta US dollar. Dan beberapa transaksi gitu ya disebut tuh mengalir ke sejumlah bank di Amerika Serikat, termasuk Citibank, Bank of America, JP Morgan, dan PNC Bank teman Pro 2. Jadi memang kasus ini sebenarnya masih dalam tahap penyelidikan. Belum fix menjadi sebuah dakwaan gitu, masih dugaan aja gitu. Tapi kita doakan aja yang terbaik ya teman Pro 2, karena kabarnya Federasi Sepak Bola Argentina itu juga pernah tersandung kasus yang sama di Desember 2025. Tapi kita doakan aja, mudah-mudahan ini hanya menjadi dugaan aja ya, bukan sesuatu yang fix menjadi dakwaan. Alright, semoga informasi ini bermanfaat juga buat kamu. Dan nanti di setengah dua ya teman Pro 2, kita bakal ada flashback hits juga. Jadi Diana udah nyiapin playlist lagu-lagu jadul buat nemenin istirahat siang kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Gua beda.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia musik teman Pro 2, Jennie Blackpink dan Tame Impala puncaki Billboard Pop Airplay lewat lagu Dracula. Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian tersebut diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut.

Billboard menjelaskan, pop airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama menandai pencapaian terbaik Jenny dan Tim Impala pada kategori tersebut. Selain itu, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini. Tangga lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Real Madrid kecam komentar rasis terhadap Kylian Mbappe.

klub Spanyol Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras komentar bernada rasis dan xenofobia yang ditujukan kepada penyerang asal Prancis Kylian Mbappe oleh senator Paraguay Celeste Amarilla. Dalam pernyataannya, klub menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam olahraga. Real Madrid juga menilai Mbappe merupakan sosok panutan bagi banyak orang di berbagai belahan dunia. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kembali mengudara untuk menemani kamu di sore ceria Temang Pro 2. Ini udaranya di luar panas banget, tapi cukup berangin. Dan kemarin Diana juga sempat baca ya edaran dari BMKG yang menyebutkan kalau memang di sekitaran Maluku Utara ada angin kencang begitu ya, Temang Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mungkin mau berlayar atau mungkin kamu mau nyebrang gitu ya, bisa lebih berhati-hati lagi, atau mungkin kamu bisa pilih waktu-waktu yang sekiranya gelombangnya tidak terlalu tinggi gitu ya, Temang Pro 2. Karena kan biasanya kalau dari BMKG itu selalu update nih per berapa jam untuk menginformasikan tinggi gelombang, terus arah angin juga, kecepatan angin juga gitu ya. Jadi kamu bisa pantau tuh gitu, kira-kira di jam sekian gitu ya, bakal ada angin apa nih gitu kan, angin ribut kah atau angin apa nih. Nah, Temang Pro 2, ngomongin soal update di seputaran Maluku Utara, Diana juga punya informasi dulu nih dari Popda 12 yang kemarin sudah berlangsung juga nih, Temang Pro 2, di Pulau Morotai. Dan kabarnya atletik Popda ini berhasil bisa dibilang sudah resmi ditutup ya untuk eventnya sendiri, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 12 Provinsi Maluku Utara 2026 ini resmi ditutup di Kabupaten Pulau Morotai pada hari Kamis kemarin gitu. Dan penutupan itu ditandai dengan upacara pengalungan medali kepada para juara yang menjadi simbol lahirnya atlet-atlet muda potensial, Temang Pro 2. Dan kemudian untuk cabang olahraga atletik sendiri nih, Temang Pro 2, berdasarkan hasil akhir pertandingan gitu ya, Kota Tidore Kepulauan tampil sebagai juara umum untuk cabang atletik dengan total perolehan medali, totalnya ada 13 medali. Posisi kedua ditempati oleh Kota Ternate, Temang Pro 2, dengan perolehan 7 medali gitu ya, 4 emas, 1 perak, 2 perunggu. Dan posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Halmahera Utara di peringkat ketiga gitu ya, ada perolehan sebenarnya 7 juga, tapi perolehannya 2 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Dan pada saat penutupan juga nih, Temang Pro 2, kabarnya Ketua Panitia Popda 12 Maluku Utara, Syukur Lila, itu menginformasikan gitu ya, seluruh rangkaian pertandingan atletik itu berlangsung aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas berkat dukungan berbagai pihak, Temang Pro 2. Dan menurut beliau juga, event ini bukan hanya sekedar event tahunan gitu ya, tapi juga untuk salah satu cara gitu ya untuk menemukan bibit-bibit atletik gitu di Provinsi Maluku Utara gitu, Temang Pro 2. Dan juga bisa menjadi apa ya, pembinaan olahraga daerah begitu. Dan beliau juga menyampaikan gitu ya, beliau menyampaikan banyak terima kasih buat seluruh pihak yang terkait. Terus kemudian beliau juga menyampaikan atlet yang belum berhasil meraih podium diminta untuk tetap menjaga semangat berlatih gitu. Karena menurut beliau, kekalahan merupakan bagian dari proses pembinaan dan menuju prestasi yang lebih tinggi. Jadi buat kamu nih, Temang Pro 2, yang mungkin kemarin berpartisipasi di event Popda ini dan mungkin belum beruntung untuk mendapatkan medali, jangan berputus asa ya, Temang Pro 2 ya. Karena kan bisa jadi ini menjadi salah satu ajang untuk kamu berproses dan meningkatkan diri begitu ya. Pokoknya selalu belajar, selalu mau untuk mencoba hal baru. Kamu udah berani untuk tampil di event sebesar ini aja tuh seporsi kemenangan sih menurut dia, Temang Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju?
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Layar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Mendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik mendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

sih nemenin kamu di sore ceria teman pro 2. Cuacanya cerah banget di ruang di luar ya teman pro 2 ya. Ini mah kalau sunsetan kayaknya cakep banget gitu ya. Ke Tolire sore-sore makan pisang goreng dengar debur ombak yang syahdu. Waduh. Jadi pengen nih teman pro 2 ngomong-ngomong soal cuaca yang cerah dan debur ombak juga nih teman pro 2. Diana jadi keinget sama salah satu lagu yang lagi viral juga nih teman pro 2, lagu milik Perunggu judulnya 33 kali gitu ya. Sebenarnya Diana agak tertarik dengan lagu ini gitu ya, tentang 33 kali karena penasaran, jujur penasaran banget gitu kan. Kok bisa sih judulnya 33 kali gitu kan, kayak kayak apa ya, kalau di Islam tuh mungkin kayak zikir itu kan identik dengan 33 kali ya teman pro 2 gitu kan. Apakah memang lagu Perunggu ini identik dengan zikir dalam Islam atau mungkin ada statement lain gitu kan teman pro 2. Jadi Diana cobalah untuk cari tahu gitu ya. Lagu 33 kali Perunggu ini tentang apa gitu ya. Jadi ini teman pro 2, setelah Diana coba untuk cari tahu gitu ya, lagu 33 kali Perunggu ini sebenarnya adalah makna tentang refleksi spiritual gitu ya, dari seseorang gitu ya yang mungkin lelah dengan rutinitasnya dan juga mungkin lelah dengan pekerjaannya, dan itu memang terlihat dari video klip yang dibuat oleh Perunggu teman pro 2. Jadi sebenarnya lagu 33 kali Perunggu ini kan sudah launching dari 2022 gitu ya, dan kembali viral di 2026 ini gitu, dan bahkan MV-nya aja tuh udah ditonton hampir 44 juta kali gitu. Dan jujur Diana amazed banget sih gitu kan, kayak emang lagi masanya gitu. Kayaknya 2026 ini kan trennya adalah lagu-lagu yang relate dengan situasi hidup ya. Salah satunya adalah 33 kalinya Perunggu ini teman pro 2 gitu. Dan memang gitu dari Perunggunya sendiri menginformasikan kalau lagu ini tuh memang adalah bentuk gitu ya, bentuk apa ya, bisa dibilang salah satu lagu yang menarasikan kondisi para pekerja gitu, atau mungkin bahasa anak zaman now tuh budak korporat kali ya gitu kan. Jadi kayak yang udah capek lelah kerja gitu kan, terus harus menghadapi situasi hidup yang tidak pasti gitu kan, jadi terbentuklah lagu 33 kali ini gitu. Mungkin buat kamu yang belum tahu teman pro 2, lagu 33 kali ini kayak apa sih bentuknya, langsung aja Dina spill buat kamu ya teman pro 2 ya.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Assalamualaikum Amradua, gak kerasa ternyata sudah jam 6 sore dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Kita udah bahas banyak hal juga dan semoga informasi yang Diana sampaikan bermanfaat. Dan setelah ini teman Amradua, kamu bakal ditemenin juga sama Alam sampai dengan di jam 12 malam. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Diana pamit, thank you so much, bye-bye. Thank you.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah menebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya

0: deh, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Sudah di ujung kisah.

masih selalu tertawa meski hati.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan 4 pada pukul 19:01 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Zulkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, live action Naruto open casting cari pemeran Naruto, Sasuke, dan Sakura. Ya, teman Pro 2, kisah manga Naruto akan diangkat menjadi film live action. Proyek tersebut bahkan kini sedang open casting secara global mencari pemeran trio utama yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno. Selain ketiga karakter tersebut, proyek yang dipayungi Lionsgate ini juga akan mencari pemeran untuk karakter tim Seven lainnya yaitu Kakashi Hatake dan sejumlah tokoh lainnya di kemudian hari, teman Pro 2. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, dari F1 Moto2, kembali balapan Mario Aji finish ke-17. Mario Suryo Aji menandai comeback-nya di ajang Moto2 dengan finish di posisi ke-17 pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Moto2 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring. Dan ini menjadi penampilan perdana pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu setelah absen dalam 5 seri akibat menjalani pemulihan pasca operasi. Pada 10 menit awal sesi FP1, Mario sempat berada di posisi ke-19, sementara itu Manuel Gonzalez memimpin catatan waktu dengan 1 menit 23.125 detik pada awal-awal sesi teman Pro 2. Dan sesi FP1 akhirnya menjadi milik Manuel Gonzalez dengan catatan waktu terbaik 1 menit 22.483 detik, sedangkan Mario Aji finish di posisi ke-17. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kami ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

malam teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 Radio Ternate, teman terbaik kamu bareng aku Alam Jul Karnain pastinya akan menemani kamu. Kita akan mulai jaga malamnya jam 8 malam nanti teman Pro 2. Azan Isya akan dikumandangkan tepat pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur untuk hari ini teman Pro 2. Dan selamat bermalam Sabtu ya, selamat bermalam Sabtu, semoga semua hal baik datang menyertai kamu teman Pro 2 dan semua urusannya lancar-lancar jaya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: bisa mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya ya. Yang penting adalah ketika kamu bisa menerima dan berdamai dengan keadaan, dan sabar kamu pasti berbuah sebuah kebahagiaan pada akhirnya. Amin. Dan teman-teman Pro 2, tepat pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Well, teman Pro 2 di jaga malam lagi nih bareng aku Alam Julkarnain pastinya menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2 dengan segmen-segmen seru yang bakal membuat kamu menetap di sini ya, tidak kemana-mana nih. Apalagi kalau misalnya malam Sabtu kamu cuma di rumah aja, ya udah dengerin Pro 2 aja teman Pro 2. Well, buat kamu yang pengen gabung, pengen join, pengen nimbrong, pengen curhat, pengen minta lagu apapun boleh banget WhatsApp Alam sekarang di 081373128996 teman Pro 2, sesimpel itu ya. Dan sebelum kita lanjutin ke playlist berikutnya yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di malam hari ini, jangan lupa makan malam teman Pro 2, karena butuh tenaga ekstra untuk selalu pura-pura baik aja di tengah hidup yang penuh kejutan bertubi-tubi dan kayak nggak ada habis-habisnya gitu ya teman Pro 2. Well, aku punya satu lagu dulu nih teman Pro 2, ini merupakan dari kolaborasi ya, Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media yang memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang berjudul Graduation Song, teman-teman Pro 2. Dan dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018 dan saat ini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Kayaknya kalau misalnya kamu life after breakup, ini cocok banget ya untuk kamu dengerin, walaupun ini lagu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya, tapi worth to listen ya teman Pro 2 pastinya. Dan ini dia Murphy Radio with Graduation Song.

Umroh 2 di Jaga Malam. Berikutnya yang aku siapin untuk kamu adalah ketika kamu mungkin ada yang suka gitu ya, ada yang suka banget sama kamu, dia nge-push dari segala sisi untuk kamu notice dia gitu. Tapi kamu enggak kayak aduh bukan deh, bukan tipeku deh, atau ini bukan yang aku mau gitu. Tapi tahu-taunya seiring berjalannya waktu dia udah mulai menjauh, kamu malah jatuh suka sama dia, teman Pro 2. Jadi jangan marah-marah, jangan benci-benci teman Pro 2 karena takutnya nanti jadi cinta. Ini dia Awas Jatuh Cinta dari Armada, teman Pro 2 buat kamu.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Well, teman pro 2 masih bareng aku Alam, Julkarnain di Jaga Malam. Dan teman pro 2, kamu tuh kalau misalnya dihadapkan pada pilihan gitu ya, kalau misalnya pengen jadi orang yang overthinking atau enggak, kamu bakal gimana nih teman pro 2? Karena aku tuh sebenarnya salah satu orang yang overthinkingnya parah banget teman pro 2. Jadi kayak aku tuh selalu menakutkan hal-hal yang belum terjadi sebenarnya. Jadi kayak sudah ada di kepala tapi sudah bikin deg-degan di dalam dada gitu teman pro 2. Dan kamu harus tahu dulu ya, ketika kamu overthinking, kamu harus kenali dulu pemicunya teman pro 2. You have to know the pattern at first teman pro 2. Apa sih yang sebenarnya buat kamu cemas gitu? Apa yang buat kamu kepikiran? Apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran kamu terlintas yang membuat kamu aduh apa ya? Tentang pekerjaan kah atau keuangan kah atau mungkin hubungan yang baru saja selesai teman pro 2. Ya, dengan kamu mengetahui dulu ya kira-kira apa yang kamu khawatirin, apa yang kamu cemaskan, teman pro 2, kamu bakal mengetahui juga akar masalah ya, dan ini akan membantu kamu untuk mengubah kecemasan menjadi solusi yang konkret, teman pro 2. Dan untuk itu juga buat kamu yang mungkin sama seperti aku suka banget overthinking terhadap hal-hal yang belum terjadi sebenarnya dan bahkan tidak ada gitu ya skemanya, tapi kita yang buat-buat di dalam kepala kita sendiri teman pro 2, kamu harus memberikan batasan waktu atau time boxing teman pro 2 sekitar 15-20 menit untuk memikirkan masalah tersebut. Dan setelah waktu habis, tutup sesi berpikir kamu sendiri dan alihkan perhatian ke hal lain yang lebih produktif. Jadi gitu, aku tuh kalau misalnya di kamar sendirian, aku tuh berpikir tapi lebih dari 15-20 menit sih, bisa berjam-jam gitu. Kayak aku di kepala aku tuh kayak aduh apa ya yang membuat aku tuh kayak seperti ini, apa yang salah dari beberapa hari belakangan ini, apa yang membuat aku tuh kayak kepikiran hal-hal yang sebenarnya tidak ada gitu, atau mungkin apakah aku ada salah bicarakah, salah perbuatankah yang membuat orang lain tuh justru melihat aku ya jadi berbeda gitu teman pro 2. Tapi sebenarnya tidak ada perspektif itu dari orang lain, cuman dari pemikiran kita aja. Gitu teman pro 2, coba tanyain sama diri kamu sendiri juga ya, apa kekhawatiran kamu yang berupa fakta nyata atau mungkin sekedar opini atau asumsi yang kamu buat di dalam kecemasan kamu sendiri teman pro 2. Karena you have to remind yourself kalau misalnya apapun yang terjadi di masa lalu enggak bisa diubah dan yang akan terjadi di masa depan belum terjadi sekarang teman pro 2. Dan teman pro 2, jadi orang yang overthinking tuh memang sangat tidak menyenangkan gak sih? Tapi kalau misalnya kamu punya cara tersendiri untuk gimana nih caranya lepas dari pikiran-pikiran yang sebelumnya tidak pernah ada tapi kita buat-buat di dalam kepala kita sendiri teman pro 2, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 teman pro 2. Coba kembalikan fokus kamu ke saat ini teman pro 2, lakukan teknik pernapasan sederhana ya, kayak ya udah tarik napas dalam-dalam, tahan dan hembuskan perlahan teman pro 2, atau meditasi untuk meredakan ketegangan fisik dan menenangkan pikiran yang kalut teman pro 2, atau lebih tepatnya coba kita praktikkan yang namanya mindfulness atau kesadaran penuh teman pro 2. Dan kamu bisa juga melakukan kegiatan yang menyita perhatian kamu atau distraksi positif ya teman pro 2, seperti berolahraga, menekuni hobi kamu, kalau misalnya aku nyanyi, aku suka karaokean juga, nulis-nulis lagu, dengerin musik, lagu-lagu baru, atau jalan-jalan keluar ruangan juga boleh banget teman pro 2. Karena aktivitas ini ngebantu untuk melepaskan hormon stres dan juga menjernihkan pikiran kamu ya. Dan itu yang paling penting sih untuk ya memiliki distraksi positif terhadap hal-hal yang membuat kamu tuh kepikiran dan ya draining your energy gitu teman pro 2. Dan terkadang memendam pikiran sendirian akan membuat perasaan kamu atau overthinking kamu atau semua cemas kamu tuh jadi lebih besar ya. Ya gak sih teman pro 2? Coba deh untuk membagikan kecemasan kamu kepada teman yang kamu anggap suportif atau orang yang bisa membantu kamu melihat sudut pandang baru yang lebih objektif teman pro 2. Dan yang paling penting adalah ya utarain semua kepada orang yang benar-benar kamu percaya ya, bukan cuma orang yang sekedar ingin tahu aja, tapi mereka yang peduli sama kamu dan bisa memberi sudut pandang baru untuk kamu yang membuat kamu lebih objectively melihat bahwa oh ternyata benar juga ya, oh ternyata seperti ini ya gitu teman pro 2. And yes, teman pro 2, buat kamu dimanapun berada, aku punya lagu buat kamu, orang-orang hebat di luar sana yang tidak akan jatuh, tidak akan terkalahkan oleh omongan orang lain, oleh jahatnya dunia, atau oleh hal-hal yang membuat kamu tuh ingin menyerah gitu teman pro 2. Aku bakal kasih kamu lagu dari Tulus ya teman pro 2 dengan Manusia Kuat.
So jangan kemana-mana teman Pro2, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM di Pro2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Well, well, well, teman Pro 2. Gimana nih buat penggemarnya Prancis ya? Congratulations, sudah memasuki semifinal nih. Selangkah lagi menuju final ya. Dan semoga bisa menjadi juaranya. Semoga, hopefully ya teman Pro 2. Dan aku pengen ngebahas tentang prediksinya ini teman Pro 2 ya. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, superkomputer Opta menempatkan Spanyol sebagai favorit juara dibanding kontestan lainnya. Namun prediksi tersebut bergeser jelang perempat final. Empat tim favorit sebelum turnamen versi superkomputer adalah yang masih bertahan hingga delapan besar ya. Ada Spanyol, Prancis, Argentina, dan juga Inggris. Akan tetapi negara-negara yang berada di urutan kelima hingga kedelapan sudah tersingkir, yaitu Portugal, Brazil, Jerman, dan Belanda yang sudah pulang kampung ya. Ya kita bareng-bareng nih teman Pro 2 bergandengan tangan. Setelah memasuki babak delapan besar, superkomputer merilis prediksi terbaru ya. Spanyol yang semula berada di posisi teratas tergusur ke posisi kedua. Spanyol masih terlihat sebagai tim yang bagus, namun bukan lagi favorit utama teman Pro 2. Laroya saat ini menempatkan Spanyol di urutan kedua di bawah Prancis yang lebih dijagokan menjadi champion. Dan performa di fase grup hingga babak 16 besar mungkin jadi alasan utama ya teman Pro 2. Hasil imbang lawan Cape Verde di laga perdana membuat status tim favorit juara Spanyol jadi diragukan nih. Spanyol diprediksi lolos ke semifinal dengan mengalahkan Belgia di babak perempat final, namun Lamine Yamal dan kawan-kawan diperkirakan bakal bertemu Prancis di semifinal. Argentina yang terus menjadi sorotan bersama Lionel Messi berada di posisi ketiga ya, meskipun selalu mampu meraih kemenangan, Albiceleste dinilai punya kelemahan di sektor belakang. Sementara posisi keempat menjadi milik Inggris dan ini merupakan penurunan mengingat Inggris sebelumnya berada di posisi ketiga atau satu tingkat di atas Argentina. Empat tim lain yang dibawa Inggris adalah Norwegia, Swiss, Maroko, dan juga Belgia, dan Maroko baru saja pulang juga ya tadi pagi teman Pro 2. Norwegia yang diperkuat Erling Haaland ya dianggap lebih favorit dari tim kejutan Maroko yang hanya menempati urutan ketujuh. Menurut aku Norwegia saat ini jadi kuda hitam sih ya, dark horse juga ya, kira-kira bisa masuk semifinal sih kalau misalnya berhasil mengalahkan Inggris nantinya. Tapi untuk saat ini aku menjagokan Inggris dan juga Prancis ya. Let's see bakal seperti apa nantinya teman Pro 2. Kita bakal update lagi pastinya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia ke

Yes, temen-temen Pro 2, masih bareng aku Alam Jul Karnain di Jaga Malam ya. Dan sesaat lagi kita bakal move ke mana? Bakal move ke MLC ya, Music Live Chat dengan Pro 2 FM Jakarta. Di mana sudah ada Edit dan juga Elan yang sudah siap menemani kamu di malam hari ini selama 1 jam ke depan dari pukul 21 hingga pukul 22.00. Dan malam hari ini kita bakal kedatangan narasumber atau bintang tamu yang keren banget, yaitu Morning Ego, temen Pro 2. Sebuah band ya yang pasti akan kita kenalan nantinya bareng-bareng teman Pro 2. Kalau kamu belum kenal enggak apa-apa, ini saatnya kita kenalan ya. Dan teman Pro 2 pastinya bareng aku Alam Jul Karnain juga banyak banget hal-hal yang terjadi ya di beberapa waktu belakangan ini yang mungkin membuat kamu ngerasa kayak sebenarnya hidup nih gini-gini aja enggak sih, atau mungkin aku bakal kuat gak ya melalui semua hal-hal yang akan terjadi nanti gitu. Sebenarnya semua tuh hanya ada di kepala kita, teman-teman Pro 2. Kamu harus lihat lagi ke belakang, di mana kamu sudah melalui itu semua, teman-teman Pro 2. Kamu hebat, kamu kuat. Jadi jangan takut, semuanya pasti akan terlewati dengan baik-baik aja ya.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Legend. Barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke. Boleh.
1: Gua bisa nyampu, coy.
0: Udah.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan.
1: Main sukses kan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis.
1: Sudah merilis
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
1: Bener.
2: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi aja.
2: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Ego. Gokil.
2: Aduh. Rame, guys.
1: Waduh. Kumaha damang.
2: Damang.
1: Oke.
2: Baru dak.
1: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
2: Udah, abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja ya.
2: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
3: Oke. Boleh.
1: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
4: Yang lain takut nggak ngerti.
1: Iya, bener itu ya.
2: Apa gue taunya kasar doang
1: ya lagi
2: nggak tahu yang lain ya.
4: Kayak amplas
1: gitu. Ya, bener.
2: Amplas bener
1: dago tahu
2: ada Morning Ego.
4: Awewe.
2: Oh iya
1: itu
2: bener awewe.
3: Awewe. Itu pun kasar
1: bener
2: itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego tuh
1: yes,
2: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong,
1: kita absen satu-satu ya.
2: Kita absen satu-satu boleh dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke, ayo kita kita
6: halo, piye kabare?
1: Jawa. Api mas, api.
2: Tadi katanya Jepang.
6: Oh, saya orang Jawa.
1: Oh, Jawa, oke.
5: Akhirnya
1: tahu lah nih. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin di kaweannya.
1: Oh iya, lagi bener lagi.
2: Andri ya?
6: Andri tahu diri.
2: Ada siapa nih, Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
2: Dewa.
1: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain 6 senar.
8: Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet gak?
9: Sweet, 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
10: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi,
7: tapi lebih suka ngalah.
2: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
1: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
11: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Alright.
7: Yes.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah kenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing ya.
1: Benar. Dan nanti kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
2: Betul.
1: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
7: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya. Yeah. Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
7: Kalian itu nggak percaya.
2: Susah ya.
7: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
7: Emang
8: kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
1: Iya.
2: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
7: Saling memuji.
2: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, Kang, maaf Kang.
7: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
2: Oh.
7: Saudara Ari Wibowo. Oh. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Oh, iya benar.
9: Saya Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
1: Apa?
2: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
9: Baru makan ya. Bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi ya soalnya kita selalu membawa semangat pagi.
1: Benar.
2: Kata-kata MLM nih.
1: Bukan.
2: tapi BTW penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
7: Orang ini jangan terlalu serius.
5: Silakan. Oh iya, iya, iya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya nggak positif lagi biasanya ya. Udah berjibaku dengan kehidupan. Kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul, benar enggak?
5: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
7: Nama band yang positif lah.
2: Gitu. Positif. Luar biasa.
1: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
5: Ada Kang Andre kebetulan. Salah satunya itulah. Bos,
2: gimana Andre? Bang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.
5: Betul.
2: Dimanapun dan kapanpun.
7: Oke.
5: Seru-seruan terus loh.
7: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia. Usia aja ya.
7: Nantinya.
5: Oh, gua baru lulus TK kemarin.
3: Kan masih muda.
1: Kok langsung
2: ngedrop? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
7: Taman kakak-kakak.
5: Taman kakak-kakak.
2: Oh gitu. Tapi kalian ini nggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh nggak sih?
8: Cuman bisa.
2: Cuma kelihatan. Benar.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
2: Iya.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
5: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
3: Untung lu cewek.
2: Ini hitungannya Neil Armstrong. Susah nih. Tapi boleh nggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh nggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Oh iya.
5: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
2: Oh, yeah.
5: 19 kita tuh 90s.
2: Kang Ari 18 kayaknya.
5: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
7: Enggak sih. Kiki lah gue, 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
2: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
3: Belum.
2: Bulan depan.
7: Jadi yang terakhir masuk itu gua dulu, Catur. Asa. Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
2: Oh, begitu.
5: Boleh lah.
7: Ini grup udah hampir hancur itu.
2: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
5: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu, ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
7: Kafenya Ari maksudnya.
5: Menjelang pandemi, apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada cardigan, catatonia, cranberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar
5: gitu ya, di kuping
2: resep pisang
6: enak serius bisa iya hande coy
5: sok atuh sanur bari bae 20 sok anu mana lada anu mana
7: intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
5: Benar.
7: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
5: aneh.
7: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
7: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
5: Benar.
7: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Tapi selama mentribut itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
5: Banyak sih.
2: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
5: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
5: Lagunya
8: Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh sinkop-sinkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
2: Oh, itu technical banget berarti lagu itu.
5: Gokil banget.
2: Tapi boleh nontonin besok nih.
5: Boleh.
7: Kita datang. Boleh. Gua kasih lu free pass.
2: Mantap.
5: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Eagle. Yo.
1: Kalau Morning Eagle tuh harus ada
0: hihi gitu. Oh gitu.
2: Oke, harus falset. Kayak Michael Jackson. Iya, Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat member baru. Kayak MLM ya. Kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Mantap. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Eagle gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap, lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima nih.
2: Terima kasih.
5: Pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
5: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Itu. Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau. Pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan selalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Iya. Jangan diingin-ingin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Eagle, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu, gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
2: Premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
5: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener,
3: gitu kan?
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih. Ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Nah. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk kebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
2: Agim.
6: Ya caci nana ya. Kacamatanya. Ya caci, di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget. Gimana kan?
6: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar. General.
6: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
6: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Harus ditawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh, maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working, ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
2: Gila, lulus.
7: Coba apa lagi?
2: Dreamer, dah lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
7: Dua lagi.
2: Kasih clue.
7: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
7: Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
7: Mau a friend.
6: Setahun 1 juta aja Mas sudah
2: masuk. Besok kita tinggal diterjunin aja. Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
6: Ntar beneran lo disangka Morigo MLM.
2: Morigo ternyata MLM.
7: Anggotaannya langsung. Biarin relay dong. Diamond.
0: Oke. Tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Hari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay.
0: Gara-gara
4: apa?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gue terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari.
2: Ya ampun, kenapa gak telepon kita kan?
7: Lagi ada masalah.
2: Tapi
7: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Lagi-lagi tidak bercerita di
4: dunia. Laki kok cerita.
6: Laki kok curhat.
2: Aduh.
6: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia. Oh,
2: berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
7: datang? Mereka lepas.
2: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh, ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan?
4: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan?
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
3: Benar nggak sih?
2: Iya
3: kan? Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar.
3: Ya, ya, gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman. Iya enggak?
0: Iya kan. Soalnya udah malam.
3: Jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke, oke. Benar-benar.
3: Cuma pagi doang
4: sepi. Siang, sore, malam enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu
3: pagi
2: itu ya.
3: Doang.
4: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah. Masih siang gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar. Okay, okay,
1: sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
2: Yeah.
1: Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Ah.
1: Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
4: Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini.
4: Yes.
2: Judulnya adalah Pagi.
4: Here we go.
8: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
2: pagi.
0: Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya kapan? Gurunya marah.
4: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Benar sih.
5: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
5: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
5: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu kita berarti nggak
4: besok SP ya?
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
5: Turun lu jadi perunggu.
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini?
2: Oh, nih ada yang unik nih di.
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
4: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
4: Kayak tadi kan
2: ya. Kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok lagunya ini. Lagunya ini emang chordnya apa?
6: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Nah, oke.
2: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
5: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jalan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Ya biasa.
4: Bakar sate.
5: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
6: Ini fun fact bener dia
5: kan. Bener aja.
6: Beneran.
5: Dosen gitar S3 dia. Ya
6: gigit
5: gitu. Udah enggak ada yang bisa ngelihat.
4: Ponigo 8 coba.
6: Iya di Instagram-nya.
1: Dilihat ya.
6: Ada.
4: Ada.
6: Ada.
1: Waduh. Terus. Barongsai gitu barongsai.
6: Siapa
1: itu
6: barang saya?
1: Coba itu.
4: Dua gitar, satu depan,
0: satu
4: belakang.
6: Iya,
0: naik. Oh,
1: bisa.
4: Simpel atau cah?
1: Ya, ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
5: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
5: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
5: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke. Okay.
5: Di base camp di deket tempat kopinya dia gitu. Iya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
1: Oke. Okay.
6: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
6: Dudukan sofa itu tempel di situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY.
5: Proper studio ya.
6: Kecuali drum. Drum curang emang.
5: Beda.
1: Oh gitu kan.
5: Ya itu
0: beda kelas.
4: Jadi maksudnya gini.
3: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
5: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
5: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
3: Kita gak.
5: Enggak ya.
3: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Igu dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya.
0: Iya.
3: Lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: Terakhir S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
6: Walaupun kita DIY ya,
0: DIY
6: tapi hasilnya tetap bagus.
0: Hasilnya.
6: Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia. Itu.
4: Namanya milik
0: Tuhan. Biasa. Semua band milik Allah.
3: Komen milik Allah.
0: Iya.
3: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya. Benar.
5: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
5: Akhirnya basi.
0: Basi.
5: Kita menghindari itu.
0: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
6: Morning People.
0: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
5: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
3: Sedih gak akan selamanya.
0: Gak selamanya.
5: Benar.
0: Luar biasa.
6: Gokil. Pokoknya nikmatin aja.
3: Tapi
5: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
5: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
5: Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
6: Ada,
0: semua.
6: Bisa.
0: Okay. MV-nya ada atau visualizer?
6: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
6: YouTube kita Morning Ego itu

0: biasa, luar biasa.
1: Update-update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
0: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
2: Amin loh.
0: Kita dengerin kali ya.
3: Ada live session berarti.
0: Ada live session ya.
3: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Yes.
3: Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
3: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
0: Yes.
3: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul
3: ya.
0: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
3: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu. Karena mereka lagi bersiap ya.
3: Iya.
0: Apa kabar hari ini, Dit?
3: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat.
3: Oke, luar biasa. Oke ya.
0: Iya. Oke,
3: sudah siap. Oke, masih prepare.
0: Oke. Okay. Ais, keren Ay, banget Kang Ari. Mikir cerekan.
3: Benar. Telur.
0: Ais.
3: Oke. Oke, sudah siap?
0: Sudah siap.
3: Sudah siap? Alright.
0: Oke. 3, 4.

Aduh, teman-teman pro 2 ya, harusnya kalau misalnya memang gak ada rasa dari dulu ya ngomong gitu ya, bilang, jangan udah berlarut-larut, udah bikin orang jatuh cinta, tapi ternyata kamunya biasa aja gitu. Ah, ternyata mungkin teman-teman sudah mengingatkan, tapi kitanya yang keras kepala untuk coba lagi, coba terus, coba sampai udah gak ada lagi yang bisa dicoba ya teman-teman pro 2. Dan pada akhirnya ya udah, ternyata semuanya hanya cinta sendirian saja. Well, teman pro 2, gak ada yang lebih menyedihkan ya sebuah bencana ketika kita mencintai seseorang yang tidak mencintai kita. Jadi please banget, jangan keras kepala lagi mulai hari ini ya. Ini udah berjalan setengah tahun dari 2026, masih kamu masih stuck di situ-situ aja sih, aduh. Well, teman pro 2, buat kamu yang pengen ikutan ngobrol, nimbrung, join, atau pengen curhat, pengen request lagu, pengen minta lagu apapun, boleh banget WhatsApp Alam sekarang juga di 0813 7312 5896, karena pembahasan aku malam ini bakal apa ya, bakal seru atau bakal menyedihkan nih sebenarnya. Karena malam ini aku bakal ngebahas tentang kondisi psikologis yang namanya adalah obsesi, teman-teman pro 2. Karena memang batas antara cinta yang sehat dan juga obsesi ini seringkali dianggap samar ya teman-teman pro 2. Ketika kita merasa memiliki seseorang yang sebenarnya bukan milik kita gitu. Aduh, ini jadi panjang banget nih kayaknya bakal kita bahas malam hari ini teman-teman pro 2. And udah pada makan malam belum nih? Mau makan malam apa? Pak, aku baru makan nasi padang tadi teman-teman pro 2, nasi dendeng, alhamdulillah ya. Udah lama banget gak makan nasi padang karena ya ternyata butuh butuh suasana baru juga sih. Iya gak sih teman-teman pro 2? Dan teman-teman pro 2 jangan kemana-mana, hawasin kamu tetap di frekuensi 96,7 karena aku punya lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di malam hari ini. Jangan mepet-mepet makan malamnya dekat dengan waktu tidur kamu ya teman-teman pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Klik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tapi aku ingin Tuhan beri kesempatan untuk perjuangkan cintaku. Jika bersamanya kau bahagia, aku bisa apa? Itu sedih banget ya sih lagunya teman pro 2. Mawar De Jong teman pro 2 dengan Cinta Aku Bisa Apa. Aku suka banget sama lagu itu karena apa ya? Karena lirik-lirik dan juga notasinya itu sangat-sangat indah gitu, galau tapi tidak memaksakan diri. Jadi kayak ya udah, ketika kita udah berusaha semaksimal kita tapi ternyata dia menginginkan seseorang yang lain, ya mau gimana lagi gitu ya. Bahagia orang kan tidak bisa dipaksa. Kalau dia mencintai seseorang yang lain bukan kamu, ya berarti sesimpel bukan kamu yang dia mau, bukan kamu orangnya. Harus menerima sih teman pro 2, walaupun berat ya, berat rasanya gitu. Dan kita lagi ngebahas tentang obsesi dan juga cinta teman pro 2 yang ya samar-samar gitu ya. Yang pasti obsesi adalah kondisi psikologis berupa pikiran, ide atau perasaan yang sangat merasuki pikiran. Muncul secara berulang kali dan sulit dihilangkan pastinya. Hal ini seringkali memicu fokus yang berlebihan dan gak terkendali terhadap suatu objek, aktivitas ataupun orang lain. Sehingga berpotensi mengganggu kehidupan sehari-hari dan juga kesehatan mental teman pro 2. Dan batas antara cinta yang sehat dan juga obsesi seringkali dianggap samar, padahal keduanya memiliki dampak yang sangat bertolak belakang. Well, cinta dibangun di atas rasa saling percaya ya, trust each other teman pro 2, menghargai batasan atau boundaries, dan juga memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk terus bertumbuh. Sedangkan obsesi didorong oleh rasa takut kehilangan dan juga keinginan untuk mengontrol, dan perasaan ini bersifat egois dan sering memicu tindakan posesif serta kecemburuan berlebihan. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda walaupun berkaitan erat gitu, mirip-mirip lah ya teman pro 2, tapi eksekusinya beda gitu di lapangan ya. Dan untuk gejala obsesi sendiri teman pro 2, seseorang mengalami obsesi biasanya menunjukkan beberapa tanda ya, yaitu terus-menerus memikirkan objek atau orang yang dituju sampai mengganggu aktivitas, pekerjaan ataupun waktu istirahat. Dan keinginan yang sangat kuat untuk menguasai, mengetahui atau mengatur tindakan orang lain, dan sering merasa cemas berlebihan dan juga enggak aman ataupun insecure. Dan juga mengabaikan batasan pribadi dan privasi orang lain seperti perilaku stalking ataupun menguntit teman pro 2. Dan gimana ya untuk menjelaskan lebih rincinya lagi tentang obsesi itu dibanding cinta. Cinta udah pasti sama-sama saling mengasihi satu sama lain gitu ya, bukan cuma seorang diri aja. Nah kalau obsesi, kamu merasa memiliki seorang diri, dianya tidak merasa seperti itu gitu teman pro 2. Jadi ya mau gimana lagi ya, ketika dia gak mengharapkan kamu, ya kamu cuma bisa berharap sendirian di dalam dunia yang kamu ciptakan sendiri di kepala, dengan asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang kamu bangun sendiri juga gitu. Dan pada akhirnya kamu ingin memaksa untuk memiliki dia, untuk mengontrol dia, tapi nyatanya tidak bisa. Jadinya kamu sendiri yang bakal sakit kepala ya teman pro 2, dan juga sakit di dada pastinya. Dan teman pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih cara untuk mengatasi obsesi berlebihan, karena ini tuh akan mulai mengganggu fungsi normal kehidupan kamu atau orang terdekat. Dan ada beberapa langkah penanganan yang bisa dilakukan teman pro 2 untuk mengatasi obsesi berlebihan. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku. Dan jangan lupa makan malam, jangan terlalu mepet waktu makan malamnya sama waktu istirahatnya teman pro 2, karena ya butuh istirahat juga organ-organ di tubuh kamu ya. Well, stay tune terus di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Kerangan.

Semakin malam semakin mengantuk atau semakin galau teman pro 2. Well, di kehidupan yang penuh kejutan dan penuh tanda tanya ini teman pro 2, semoga hal-hal baik menyertai kamu, semoga semua yang kamu inginkan dapat tercapai, cita-citanya, mimpi-mimpinya, semoga dibukakan pintu-pintu terbaik untuk kamu masuk dan tiba dan sampai ke tujuan akhir kamu ya teman pro 2 pastinya. Doaku sih itu untuk kamu ya. Dan teman pro 2, kita lagi ngebahas tentang apa nih malam hari ini? Kita lagi ngebahas tentang cinta dan juga obsesi ya teman-teman pro 2. Jadi ya ini adalah pembahasan yang mungkin relate banget buat banyak orang teman-teman pro 2, karena ya siapa gitu yang tidak pernah mengalami cinta yang gak semua orang sih pernah mengalami teman-teman pro 2 ya. Tapi lebih ke kalau misalnya kamu pernah mengalami yang namanya obses terhadap seseorang, terhadap sesuatu, mungkin ini adalah ya caranya untuk kita sama-sama keluar nih dari obsesi yang berlebihan. Karena kenapa? Karena obsesi yang berlebihan ini bakal mengganggu teman pro 2. Bakal mengganggu fungsi normal kehidupan kita dan juga orang-orang terdekat kita. Ada beberapa langkah penanganan pastinya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengalihkan fokus. Coba arahin kembali energi mental kamu pada hobi, pekerjaan, atau pengembangan diri untuk mengurangi ketergantungan pada objek obsesi. Jadi ketika kamu ngerasa udah terlalu fokus sama dia, maunya dia terus, maunya dia lagi, gak ada orang lain teman pro 2, ya itu berarti kamu harus kembali lagi mengalihkan fokus kamu ya teman pro 2 dengan mengarahkan energi kamu kembali ya kepada hobi-hobi kamu yang biasa kamu lakukan, pekerjaan yang biasa kamu jalani, dan juga pengembangan diri yang bisa kamu kembangkan. Pasti untuk mengurangi ketergantungan. Kalau misalnya kita udah bisa mengalihkan fokus, sebenarnya butuh waktu aja gak sih teman pro 2? Ketika kita nih obses banget sama seseorang atau sesuatu berbulan-bulan lamanya atau mungkin bertahun-tahun lamanya, pastinya kita bakal susah untuk lepas dari bayang-bayang tersebut kan. Nah begitu juga kalau misalnya kamu mengalihkan fokus kepada hal-hal yang kamu suka, hobi kamu, dan juga mungkin pekerjaan kamu dan orang-orang di sekitar kamu yang selalu ada buat kamu teman pro 2, kamu juga bakal terbiasa dengan hal-hal tersebut. Dan juga orang-orang yang selalu deket kamu tuh bakal ngerasa, oh ini positive vibes-nya udah balik lagi nih. Karena sebelumnya kan negatif terus gitu. Karena ya kesannya kalau obses itu bikin toxic vibes gak sih teman-teman pro 2. Dan teman-teman pro 2, sama halnya juga nih dengan yang sebelum kita bahas, yaitu tentang gimana caranya untuk meredam overthinking ya. Dan ini juga bisa dengan mindfulness ya teman-teman pro 2, penting banget untuk melatih pikiran untuk hidup di masa kini ya pastinya, dan juga pelajari cara membedakan antara pikiran yang logis dan juga pikiran obsesif teman-teman pro 2. Jadi semuanya tuh cuman ada di kepala kita gak sih? Kalau misalnya kita sama dia nih, terus dia sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kita yang kayak mikir kemana-mana gitu teman-teman pro 2. Nah itu penting banget untuk kita memahami dan juga menelaah nih, kira-kira yang kita pikirin ini saat ini, sekarang juga ini ya teman-teman pro 2, ini tuh logis gak sih? Atau mungkin ini tuh justru masuknya obsesif teman-teman pro 2. Nah kalau udah kayak gitu, udah gak sehat lagi ya, udah gak menyehatkan, udah toxic, gak ada tuh toxic positivity ya teman-teman pro 2, literally toxic aja. Jadi ketika kamu ngerasa mungkin kamu udah bisa membedakan nih yang mana yang beneran logis, mana yang obses ya teman pro 2, kamu pasti bakal bisa lebih mengatur dan juga mengontrol diri kamu. Karena aku tuh selalu bilang juga sama kamu ya teman pro 2, kalau kita tuh gak pernah bisa mengontrol respon orang lain, kita gak pernah bisa mengendalikan gimana cara mereka memperlakukan kita. Sebaik apapun kamu ya teman pro 2, sebaik apapun kamu sama orang lain, kamu gak bisa expect orang tersebut untuk melakukan hal yang sama. Tapi aku tuh selalu percaya teman pro 2, kalau misalnya ketika kita baik sama orang lain, melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, kebaikan-kebaikan itu pasti datang untuk kamu. Walaupun mungkin bukan datang dari orang yang kamu harapkan gitu. Yang bikin kamu menggebu-gebu itu adalah kamu lakukan kebaikan untuk si A atau si B gitu. Dan kamu berharapnya ya dari si A dan dari si B juga. Padahal kamu gak sadar kalau misalnya banyak banget kebaikan yang udah datang buat kamu dari si C, dari si D, dari si E. Dan there's a lot ya teman-teman pro 2 that good things
That will comes to you, tapi kamu ya udah, kamu tidak mau dari orang lain karena kamu maunya dari ya tadi si A, si B yang sudah kamu melakukan semuanya gitu, teman-teman produk. Karena memang yang kamu harapkan itu, tapi ya itu sebenarnya manusiawi juga sih. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara logis ya, dan juga kita bisa membedakan yang mana obsesif, pastinya kita bakal ngerti kalau ternyata itu merupakan sebuah hal yang tidak sehat ya, teman-teman produk. Seperti itulah kira-kira. Well, buat kamu ini ada request dari Aji ini ya, dari WhatsApp. Boleh juga buat kamu yang pengen gabung, boleh banget di 0813-7312-5896. Halo Kalam, selamat malam. Iya, selamat malam juga buat kamu Aji. Mau request lagunya Daun Jatuh dong, yang Sekedar Mengagumi. Kirim salam buat Alia sama Fajri di Ternate ya. Oke, salam dari Aji buat Aliran Fajri ya. Dimanapun kamu mendengarkan siaran ini lagu galau banget ya, di request sama Aji. Ini langsung aja deh aku putarin buat kamu Aji dan teman Pro 2. Inilah Sekedar Mengagumi dari Daun Jatuh.

teman-teman Pro2, masih sampai sekarang aku suka banget dengerin ya salah satu lagu yang bisa dibilang sebagai masterpiece-nya Indonesia di abad ini, asik. Yang merupakan ciptaan Mario G. Clau, teman-teman Pro2 ya, lagu yang galau pol dan membuat kita tuh seakan teriris-iris ketika mendengarkan ya. Gimana gak teriris gitu ya, ketika kita masih mencintai dia tapi ternyata dia sudah mencintai orang lain dan kita harus cari pengganti. Kita sudah coba berulang-ulang kali tapi ternyata gak bisa, maunya sama dia terus gitu. Jadi memang menyakitkan sih teman-teman Pro2, tapi nggak ada yang lebih menyakitkan daripada cinta dibalas dengan dusta ya. Dan teman-teman Pro2 masih bareng aku Alam di Jaga Malam. Terima kasih banyak ya sudah nimbrung, sudah bergabung, sudah join dari WhatsApp, dari Instagramnya Pro2. Sudah request-request lagu juga pastinya teman-teman Pro2. Kita sudah ngebahas tentang obsesi dan juga cinta. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang obses terhadap seseorang atau terhadap sesuatu teman-teman Pro2. Bukan kenapa-napa ya, tapi lebih ke kasihan dan sayangin diri kamu sendiri teman Pro2. Please banget ya, kalau misalnya kamu tidak mendapatkan cinta dari orang yang kamu harapkan, kamu harus cintai diri kamu sendiri dulu. Sesimpel itu, walaupun sulit untuk dilakukan, sulit aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu teman Pro2. Tapi aku yakin kamu bisa kalau misalnya kamu mau mencoba. Coba terus sampai jadi ya teman Pro2. Well, teman Pro2 jangan kemana-mana, selain ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu seperti Deborah Hanna dengan Layang-layang teman Pro2. Here we go.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

0: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tielemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
1: Ya mungkin Rudi Garcia melihat performa

Oke, kita mantra 2 Radio Republik Indonesia Alternatif bagi pengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Sabtu 11 Juli 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka dan mereka sekali di udara. Terima kasih.

Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi and good morning teman Pro 2. Gimana jantungnya supporter Spanyol, aman kah? Kayaknya aman-aman gak aman ya teman Pro 2, agak deg-degan gitu karena di halftime sekarang masih dengan skor seri ya, satu sama teman Pro 2, walaupun tadi Spanyol udah sempat unggul di menit ke-30 tapi langsung nih ya dibabat juga sama Belgia teman Pro 2, dikembalikan sama posisinya ya, satu sama di menit ke-41 lewat gol dari Charles de Cattelare teman Pro 2 ya. Dan sebentar lagi babak kedua akan segera dimulai teman Pro 2, aku masih akan terus update buat kamu pagi hari ini di Just More Music sambil kita menanti azan subuh hari ini di pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya di pukul 5.30 juga akan ada hasanah pagi ya. Dan kita akan start dengan informasi-informasi menarik untuk pagi hari ini di pukul 6 pagi nanti untuk sepada sampai di pukul 10. Dan ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2 dan dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, mau bisa stay tune buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 Ternate Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat, membongkar rahasia peristiwa luar biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bagiri Saidi Roushan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Ali Al-Adim, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir. Hikmah hakiki bagi manusia dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Temuan Pro 2 mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Bukti-Bukti Keagungan Rasul Akhir Zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman Pro 2, Jabir menjelaskan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman Pro 2, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Zabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat mimbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman Pro 2, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah. Ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman Pro 2, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali berkata,
"Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah." Muttafaq alaih. Dan teman berdua, itulah 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk update informasi terbaru di Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Pro 2, Indonesia dan Maroko perkuat kerjasama perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan Nadia Roro Esti mengatakan bahwa Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Menurutnya, Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan juga kawasan Mediterania. Roro sendiri menyambut baik ke penandatanganan mutual regional arrangement jaminan produk halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan juga Institut Marokoina de Normalization Maroko. MRA tersebut menjadi tonggak penting untuk menunjukkan perlindungan Indonesia Maroko Preferential Trade Arrangement atau PTA. Kita ke kabar olahraga teman Pro 2, satu gol ke gawang Maroko, Mbappe akan sejajar dengan Messi. Mbappe lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Prancis di Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 27 tahun tersebut menyumbang satu gol pada menit ke-60, disusul gol Dembele pada menit ke-66. Awalnya Prancis ditahan imbang tanpa gol oleh Maroko, namun memasuki babak kedua mereka bisa bangkit dan juga mengembalikan keadaan. Prancis akhirnya memastikan tiket ke semifinal usai menumbangkan Maroko dengan skor telak 2-0. Ini menjadi tiga kalinya Les Blues lolos ke babak empat besar secara berturut-turut sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Kemenangan ini juga seolah mengulang memori 4 tahun lalu pada perempat pertemuan kedua di Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis juga mengalahkan Maroko 2-0 pada babak semifinal saat itu. Dan dari sang pelatih sempat memuji performa para pemain Prancis termasuk Mbappe setelah pertandingan. Winger Real Madrid tersebut terus memperkokoh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen. Persaingan top skor masih panas dengan tiga nama teratas, Messi, Mbappe, dan juga Haaland masih terus mendekati catatan masing-masing. Apakah Mbappe nantinya akan bisa mendapatkan sepatu emas untuk kedua kalinya? Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 6 lebih 4 menit ya. Kita das pada selamat pagi teman Pro 2 di pukul 6 sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini bakal nemenin kamu dengan updatean-updatean informasi menarik. So, enjoy.

Yang lagi dengerin Pro 2 FM Ternate atau yang lagi konvoy pagi hari ini, waduh, selamat nih buat Spanyol ya yang sudah berhasil lolos ke perempat lagi ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah harus puas berbagi skor satu sama ya di babak pertama. Kemudian di babak kedua kembali unggul Spanyol lewat gol dari Michael Merino di menit ke-88 sampai dengan full time Spanyol unggul 2-1 atas Belgia dan berhak untuk lanjut ke babak semifinal Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Ini di luar juga orang-orang udah pada konvoy nih teman Pro 2. Ini kayaknya pasukan taman film udah mulai bergerak ya menuju ke utara. Ingat ya, konvoy boleh-boleh aja teman Pro 2, tapi ingat ada orang lain juga dengan aktivitas-aktivitasnya. Jangan sampai kamu konvoy dan bisa mengganggu kelancaran aktivitas dari orang lain juga ya teman Pro 2. Konvoy lah dengan tertib, hati-hati banget ya. Kita sini kan udah menjadi tradisinya ya teman Pro 2, udah menjadi kebiasaan habis menang kita konvoy kayak gitu kan teman Pro 2. Jadi sudah dimaklumi gitu sama masyarakat. Sudah dimaklumi sama masyarakat enggak tuh ya teman Pro 2. Ya udah, kita ada updatean lainnya pagi hari ini, so enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Selamat pagi dulu buat yang baru gabung nih teman Pride 2. Kita masih dengan informasi seputar lifestyle ya, buat menemani teman Pride 2 pagi hari ini yang sangat cerah sekali ya teman Pride 2. By the way, lagi musim panas banget di Indonesia. Kita di Ternate juga menyala sekali mataharinya ya. Dan dari BMKG ini memprediksi El Nino di tahun ini tuh akan tetap akan menetap sampai dengan awal 2027 ya. Fenomena El Nino sendiri ini adalah sebuah fenomena panas ya teman Pradua, panas yang ekstrim di Indonesia. Dan El Nino ini tuh menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Dari Kementerian Kesehatan menyebutkan kalau El Nino ini bisa memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke, sampai dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya teman Pradua. Nah, risiko ini juga di apa ya perparah oleh meningkatnya debu dan juga polusi udara selama musim kemarau teman Pradua. Nah, ini aku lansir juga dari berbagai laman medis ya teman Pradua, ada langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan. Yang pertama, bisa menjaga hidrasi ya teman Pradua, mengonsumsi buah yang mengandung banyak air kayak semangka, jeruk, mentimun, itu juga bisa ngebantu ya. Selain kamu minum air ya, bisa menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan asupan tersebut ini juga mengandung mendukung tubuh tuh biar tetap terhidrasi saat menghadapi suhu udara yang tinggi teman Pradua. Kemudian perlindungan dari luar tuh. Nah, jadi Kementerian Kesehatan tuh juga menghimbau untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan juga berwarna cerah agar panas tuh tidak langsung terserap tubuh gitu ya. Disarankan juga untuk mengoleskan atau menggunakan tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi kulit teman Pradua. Jangan lupa dulu juga untuk waspada akan waktu-waktu tertentu ya. Jadi sebaiknya dikurangin nih aktivitas fisiknya di pukul 11 siang sampai dengan 15 sore karena intensitas radiasi ultraviolet tuh berada pada tingkat tertinggi. Nah, kondisi ini tuh memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heat stroke yang bisa menyebabkan sampai dengan kematian juga teman Pradua. Jadi harus banget tuh hati-hati ya teman Pradua. Saling mengingatkan aja, berikhtiarlah ya. Ya udah, kita masih ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: apa? Tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Kedua, Kak Putim, yang kalau misalkan pakai dompet, dompetnya itu ditaruh di saku belakang atau ditaruh di dalam tas teman Tredua. Kayaknya mungkin kalau cewek-cewek selalu naruh di tas ya teman Tredua, atau kalau enggak dipegang karena bentukannya kayak pouch gitu ya teman Tredua. Mungkin kebanyakan yang taruh di saku belakangnya itu adalah cowok-cowok nggak sih teman Tredua? Jadi memang banyak banget pria-pria yang udah terbiasa naruh dompetnya tuh di saku belakang celana gitu ya, karena ngerasa lebih praktis dan juga lebih mudah untuk diambil ketika lagi ada keperluan gitu. Namun ya, tidak jarang juga kebiasaan ini tuh terbawa ketika aktivitas. Nah, jadi dompet itu tetap terselip di saku belakang ketika menyetir, duduk bekerja di kantor, makan siang, atau sekedar bersantai teman Tredua. Nah, jadi sekilas gak ada masalah gitu dengan kebiasaan ini. Sayangnya menduduki dompet ya berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan otot sampai dengan memicu nyeri pada punggung dan pinggul ya. Nah, ada beberapa dampak pada tubuh teman Tredua ketika kamu nyimpen dompet di saku belakang. Yang pertama, dia tuh bisa, kalau terlalu udah lama-kelamaan nih, dia bisa mengubah posisi tubuh teman Tredua ya. Jadi dompet atau benda yang tebal lainnya di saku belakang itu perlahan bisa mengubah posisi duduk. Jadi ketika salah satu sisi pantat itu menjadi lebih tinggi ya karena terganjal dompet, tubuh tuh tidak lagi berada dalam posisi yang seimbang. Nah, perubahan kecil tersebut ini tuh membuat panggul kamu tuh tidak tulang belakang bagian bawah sampai dengan leher tuh harus menyesuaikan posisi agar tubuh tuh tetap tegak gitu loh. Meskipun tidak tampak sepele ya, perubahan postur yang terus terjadi setiap hari itu bisa memberikan tekanan ekstra pada otot dan juga sendi ya. Jadi akibatnya memang mulai muncul keluhan pegel, kaku, atau juga nyeri ya setelah duduk dalam waktu yang lama teman Tredua. Kemudian bisa memicu nyeri sampai dengan menjalar ke kaki teman Tredua ya. Jadi ini ditambahkan juga, atau aku cek dari Men's Journal, kalau duduk di atas dompet itu memicu reaksi berantai pada tubuh karena salah satu sisi tubuh tuh menjadi lebih tinggi ya, panggul tuh juga ikut miring teman Tredua ya. Nah, kemudian mengiritasi saraf skiatik teman Tredua ya. Jadi ini saraf skiatik itu sendiri adalah saraf terpanjang dan juga tersebar di tubuh yang membentang dari punggung bawah melewati bokong sampai dengan ke kiri. Nah, tekanan yang berlangsung terus-menerus ya itu berpotensi menyebabkan iritasi pada saraf ini teman Tredua. Nah, gejalanya itu bisa berupa nyeri pada bokong dan juga menjalar sampai dengan paha dan betis. Nah, ada sensasi kesemutan, bahkan rasa kebas ya pada sebagian kaki. Nah, agar terhindar dari risiko buruk pada tubuh ya, maka kamu bisa nih mulai dari sekarang untuk ubah kebiasaan itu ya teman Tredua. Kalau misalkan nih memang harus menaruh dompet di saku celana, nah mungkin keluarkan dulu sebelum duduk, terutama kalau misalkan kamu harus kerja, nyetir, atau juga berpergian ya dalam waktu yang lama. Tujuannya apa? Supaya posisi bokong dan juga tulang belakang itu tetap simetris teman Tredua. Simple, sepele, tapi kalau terus menerus dilakukan teman Tredua, itu bisa berdampak juga untuk tubuh kamu teman Tredua. So, kamu jangan lagi ya untuk nyimpen dompet di saku belakang celana kamu teman Tredua. Ataupun kalau misalkan iya ya, ketika duduk nanti mungkin bisa dipindahin.

0: Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Tri 2, waktunya kita untuk update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Zikri sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Zikri, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Sabtu 11 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, Maba, Weda, Patani, Obi, dan sekitarnya. Serta waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 60 hingga 85%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas Kak Zikri, terima kasih atas laporannya pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Ya, seperti dikatakan tadi ya teman Pre 2, semoga bisa menjadi acuan buat teman Pre 2 yang hari ini akan menjalankan aktivitasnya atau menikmati weekendnya lah ya teman Pre 2 di hari Sabtu ini. So, aja di sini Pre 2 FM, nanti kita ada Pre 2 update ya. Aku bakalan kembali untuk update-update lagi informasi-informasi menarik buat menemani kamu teman Pre 2 pagi yang sangat cerah ini ya. Paginya cerah banget ya. Semoga aja aktivitas kamu hari ini juga bisa berjalan dengan lancar deh teman Pre 2.

Selamat pagi dulu buat yang baru gabung dengerin Prodo FM Ternate. Good morning, gimana pagi kamu? Happy? Bagi fans Spanyol sih happy banget kayaknya ya. Bagi fans Spanyol kayaknya happy banget deh pagi ini teman Prodo. Karena paginya cerah, dapat kabar yang bagus juga ya. Spanyol menang, melaju ke semifinal Piala Dunia ya. Waduh, pokoknya hari ini bakal full senyum ya. Dia kayaknya full tidur, begadang kan soalnya dari jam 4 pagi tadi. Waduh. Anyway, teman Pre2, kita ke kabar-kabar. Yes, updatean-updatean lah ya untuk pagi hari ini ya. Dan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini kembali menegaskan pandangannya bahwa koruptor yang merugikan negara dalam jumlah yang besar itu layak dijatuhi hukuman mati, teman Pre2. Nah, dari Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar menilai kalau korupsi itu berdampak luas karena merampas hak masyarakat atas kesejahteraan dan juga layanan dasar. Nah, dari MUI ini juga mendorong nih penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor untuk sebagai upaya buat kasih efek jera gitu loh, teman Pre2. Gimana nih kalau menurut kamu, apakah kamu setuju atau gimana? Jadi ini bukan dikatakan siapa ya, jadi ini memang langsung dikatakan sama Ketua Umum atau Ketum MUI kalau koruptor itu tuh layak dihukum mati ya, jangan hanya berlindung di balik isu HAM aja, seperti itu teman Pre2. Kalau menurut kamu gimana, apakah harus memberikan hukuman tersebut? Ya kalau aku sih ya aja ya, karena wow, dia ngerampok uang negara sampai udah segitu banyaknya. Kamu nggak usah yang lain deh teman Pre2, kita ngambil contoh aja. Ada yang maling masuk kebun orang terus ngambil kayu, ada yang masuk kebun orang terus ngambil sebatang dua batang doang, sebuah dua buah doang ya, itu masuk penjara ya bertahun-tahun teman Pre2, didenda. Masa ini yang korupsi uang negara ratusan miliar ya, ratusan triliun, ratusan juta, masa cuman kayak okay, kamu dihukum penjara ya berapa, 5 tahun, 10 tahun, udah syalalalala. Habis itu tiba-tiba udah gak dengar kabar, tiba-tiba udah keluar aja tuh dia ya. Kayak gitu tuh teman Pre2. Jadi kalau misalkan koruptor dari Ketum MUI bilang koruptor layak dihukum mati sih, kalau aku sih setuju aja sih teman Pre2 ya. Tapi mungkin memang akan ada dikaji lagi sih teman Pre2 ya, nantinya kayak gimana atau seberapa besar ya korupsi itu. Cuman namanya korupsi ya, tetap korupsi say.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Jadi salah satu desa gitu ya, ada warga di Lampung itu patungan untuk bangun sekolah agar anak mereka tuh tidak putus sekolah, teman Pro 2. Ini betul-betul miris ya sebenarnya, teman Pro 2. Jadi memang sebelum punya ruang kelas, anak-anak di Batu Nyangka, Lampung ya, itu tuh belajar berpindah dari rumah ke rumah warga gitu. Nah, demi pendidikan, warga tuh di sekitaran bergotong royong nih untuk membangun sekolah. Nah, mengangkut kayu dari hutan, membuat atap dari daun kirai, dan juga patungan 1,5 juta ya untuk membeli tanah. Nah, teman Pro 2, nah mereka tuh bahkan sampai sempat ini iuran ini menggaji guru loh, teman Pro 2. Dan kini sekolah tersebut tuh masih berdiri ya, meski buku, internet, dan juga akses jalan tuh memang benar-benar masih sangat terbatas, teman Pro 2 ya. Waduh. Ini aku juga baru tahu ya, teman Pro 2, sebenarnya di balik sekolah-sekolah yang menuntut kemewahan, menuntut fasilitas apa segala macam, ternyata ada sekolah-sekolah yang memang benar-benar belum membutuhkan fasilitas apapun. Mereka bangunan dulu deh gitu ya. Yang penting bangunannya aja dulu, sekolahnya berdiri dulu gitu loh. Aduh, sedih banget ngelihat ini tuh, benar-benar sedih banget. Dan ya seperti yang dilihat dari gambar-gambar yang ada di media sosial ya, teman Pro 2. Ini bangunannya juga dari kayu ya, teman Pro 2. Terbuat dari temboknya dari papan, dan ini masih berdiri kokoh ya. Cuman ya itu dia, teman Pro 2, gurunya aja warga masyarakat patungan gitu ya untuk bayar gaji guru. Tapi memang salut banget sih sama warganya ya. Warga di Batu Nyangka, Lampung, keren banget, keren banget. Halo pemerintah setempat. Halo pemerintah setempat, ada enggak nih? Ada dong. Tapi semoga aja sih dengan niat baik dari warga masyarakat sekitar ya, walaupun mandiri, bergotong royong sendiri ini ya, tanpa ada bantuan, ya semoga aja bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak Indonesia ke depannya. Amin, niatnya mulia banget. Aduh, itu amal

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dan

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Siapa yang menyangka kalau Halan pernah ngeluarin lagu, teman Pro 2? Kebayang nggak, teman Pro 2? Kebayang nggak? Kebayang nggak sih kalau Halan tuh ternyata dia pernah ngeluarin lagu rap gitu. Dia rilis lagu rap ketika dia masih remaja. Waduh. Erling Haaland ternyata pernah rilis lagu rap ya, jauh sebelum dikenal sebagai salah satu striker terbaik dunia untuk saat ini ya, teman Pro 2. Dan ketika dia masih berusia 16 tahun, Haaland tuh kayak membentuk satu grup hip hop gitu bernama Flow Kings ya, bersama dengan Eric Botheim dan juga Eric Tobias. Lalu merilis lagu yang berjudul Kaigojo ya pada tahun 2016. Nah, jadi seiring nama Haaland ini kembali jadi sorotan lewat penampilannya bersama dengan Norwegia di Piala Dunia, lagu yang dia rilis saat remaja itu tuh akhirnya kembali ramai nih, teman Pro 2. Waduh. Dan video musiknya itu kembali viral di media sosial sampai dengan ditonton lebih dari 19 juta kali di YouTube ya, sebelum akhirnya mendapat versi remix ya dari Kaigo sendiri. Nah, jadi menjelang laga Norwegia melawan Brazil waktu itu ya, teman Pro 2, Haaland tuh juga sempat minta Kaigo untuk segera merilis remix tersebut ya. Jadi setelah Norway menang 2-1 atas Brazil, Kaigo Joe dalam kurung Kaigo Remix ya, kini resmi tersedia di berbagai platform streaming, teman Pro 2. Wede. Keren. Cuman kayak ngelihat Haaland di musik videonya, jadi kayak mereka syutingnya itu kayak di taman bermain gitu loh, teman Pro 2. Dan drill anak 16 tahun, bocah-bocah tengil gitu gak sih, teman Pro 2? Waduh, tapi lucu banget. Terus dia pakai hoodie hitam, tulisan merah, ada tulisan 100% atau apa kayak, kalau gak salah tuh. Waduh. Tapi itu dia ya, keren ya, berbakat juga ya. Haaland nih ternyata berbakat juga, selain ya dia seperti monster di lapangan ya, teman Pro 2. Ternyata dia juga adalah seorang rapper. Gokil. Kita applause dulu kayaknya ya buat Haaland. Tapi ngomongin soal Haaland, akhir-akhir ini aku lagi sering banget lagi dapat VT-VT dia di TikTok gitu ya, soal larinya yang kenceng, soal selebrasi dia yang tengil banget ketika lawan ini kemarin ya, Brazil kemarin. Jadi kayak yang bikin orang marah tuh ketika dia ngegolin tapi dia gak selebrasi gitu loh, itu yang bikin orang marah. Apa sih kamu, kalau golin tuh harus selebrasi? Ini dia cuman kayak jalan santai aja ke arah penonton apa ini, pokoknya dia jalan santai aja terus sambil senyum gitu loh, teman Pro 2, ngerti gak sih? Kayak kamu lihat gak sih? Ini pengil banget. Tapi itulah Haaland ya, monster yang saat ini memang lagi naik-naiknya nih ya. Kayaknya dia nih bakal ada era Lamine Yamal, Erling Haaland sama Mbappe sih, teman Pro 2. Kayaknya mereka bertiga nih bener-bener bakal bersaing deh, karena memang pemain muda banget ya. Aduh, tapi nggak habis pikir ya, ternyata Haaland ya sejak usia belia dia udah menjadi seorang rapper. Gokil.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: 103,7 FM RRI Pradua, ternyata teman terbaik kamu.
1: Masih di Pradua Update, teman Pradua. Ada kabar-kabar apa lagi? Apa lagi lainnya? Oke. Kita ke updatean-updatean lainnya lagi buat teman Pradua. Kita ke kabar-kabar apa ya? Kabar-kabar apa ya, teman Pradua? Kayak memang agak bingung ya gue ya, kelihatannya agak bingung gitu. Tapi teman Pradua tahu gak sih kalau di Indonesia saat ini lagi heboh-heboh banget sama salah satu band ya, For Revenge, yang dirumorkan ya bakal mengisi original soundtrack dalam film Spider-Man A Brand New Day. Bener gak sih teman Pradua? Jadi For Revenge, salah satu band asal Bandung, ini ramai banget diperbincangkan setelah dirumorkan akan mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Dan spekulasi ini tuh muncul seusai vokalisnya ya itu mengunggah foto berisi lirik lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day di Instagram, disertai dengan GIF Spider-Man. Nah, unggahan tersebut ini memicu dugaan kalau For Revenge itu bakal menjadi musisi Indonesia yang mengisi soundtrack film tersebut. Agak wow ya teman Pradua, Spider-Man For Revenge. Tapi aku udah bisa ngebayangin sih, aku udah bisa ngebayangin musiknya nanti kayak gimana. Kalau misalkan akan sama dengan musik-musik yang For Revenge gitu, pasti bakal keren banget sih. Keren banget bakalan ya. Tapi semoga aja sih beneran ya teman Pradua, karena memang udah ada kode-kodenya tuh. Kode-kodenya udah ada ya, dari lirik lagu yang berjudul I Miss You Every Brand New Day ya, yang diunggah sama sang vokalis ya. Semoga aja sih itu kabar yang bukan hanya rumor aja, tapi emang beneran teman Pradua. Ikut bangga loh kalau misalkan memang For Revenge memang terus dipilih ya menjadi yang mengisi soundtrack dalam film Spider-Man Brand New Day ini teman Pradua. Pastinya bakal keren banget ya. Ya udah teman Pradua, kalau misalkan iya, semoga aja nanti kita bisa dengar versi fullnya ya. Tapi kalau misalkan ini hanyalah sekedar rumor aja, tidak sungguhan, udah bener lo ya, kita udah di prank abis-abisan nih. Ya udah, aku kasih For Revenge buat kamu dengan Semula, spesial buat teman Pradua pagi ini. Enjoy.

0: SG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: teman-teman Pradua, kita masih dengan Pradua Update. Kita update-update dulu nih ya, katanya era 6G ini udah di depan mata. Kita di ternate aja nih ya, 5G aja baru nih, baru berapa bulan masuk, ini udah mau 6G ya. Waduh, tapi teman Pradua, teknologi jaringan telekomunikasi 6G atau 6G ya, itu bakal siap digunakan secara global di sejumlah negara. Nah, terus apakah Indonesia ini udah siap untuk mengadopsi teknologi ini? Nah, jadi dari Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia ya, atau Masto Surwoto Atmosutarno, ini bilang kalau pemanfaatan pita frekuensi 6GHz ya, dan juga kesiapan menuju 6G ya, itu perlu dilakukan jauh sebelum teknologi tersebut tuh hadir secara komersial, teman Pradua. Dan dia tuh juga kemudian mencontohkan bagaimana lambatnya permintaan teknologi jaringan 5G di Indonesia ya. Dan menurutnya 5G ini udah termasuk laboratorium sejak 2012 dan pertama kali diimplementasikan di tahun 2017 di dunia, teman Pradua. Nah, sementara Indonesia pertama kali meluncurkan jaringan 5G itu di tahun 2021 oleh Telkomsel, dan penetrasi 5G di negara lain itu juga udah mencapai di atas 70%, sedangkan di Indonesia itu belum sampai 10% loh, teman Pradua. Makanya di Ternate aja tuh baru beberapa bulan ini. Namun begitu, menurutnya tuh tidak masalah jika Indonesia langsung lompat ke 6G, asalkan bergantung pada pemanfaatan kegiatan ekonomi dan juga non-ekonomi yang bisa didapatkan, gitu teman Pradua. Aduh, cuman sebelum kita ke 6G ya, atau 6G ini, aduh, kayaknya emang diratain dulu jaringan internet di seluruh Indonesia, itu kayaknya sih yang utama ya, diratain dulu. Kalau misalkan semuanya udah merata, baru di-upgrade lah tuh 5G ya, biar bisa sampai di pelosok-pelosok juga, biar bisa masuk. Nah, baru habis itu baru 6G ini ya, pelan-pelan gitu loh. Tapi katanya kalau misalkan mau lompat sih gak apa-apa. Waduh, kayaknya memang harus diratain dulu deh internetnya ya. Itu dia sih. Tapi pernah gak sih teman Pradua di zaman yang serba internet ini, kamu ke satu daerah ya, atau ke satu tempat gitu yang emang benar-benar jaringan internetnya itu parah banget, teman Pradua? Ada gak? Masih ada dong. Di Maluku Utara pun masih ada, teman Pradua. Di Maluku Utara masih ada. Aku tuh senang banget lihat ada satu konten ibu-ibu, tapi aku lupa banget dia tuh di daerah mana, di provinsi apa gitu, teman Pradua. Tapi di kampungnya tuh benar-benar belum ada listrik, belum ada internet, teman Pradua. Ada, tapi kayak kalau kamu mau dapet internet yang bagus ya, kamu harus manjat pohon ya. Makanya mereka tuh ada, nah kalau si ibu-ibu itu, dia sama suaminya, dia pakai kayak apa ya, kayak modem gitu, kayak orbit atau or apa gitu ya, dia naruh di atas pohon, teman Pradua, jadi kayak lebih gampang daripada harus naik ke pohonnya gitu loh. Aduh, dan bahkan listrik pun belum ada, teman Pradua, listrik pun belum masuk, jadi wow banget nih. Tapi semoga aja sih diratain dulu lah ya, teman Pradua, di Indonesia harus banget untuk diratain dulu internetnya, baru kita ngomongin soal 6G yang udah mulai ada di depan mata nih, teman Pradua. Gimana kalau menurut kamu?
1: Halo?

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leite dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Kita masih ada update-update lainnya di siang, di siang, kok di siang, pagi ini dong, masih jam 8:30 cuy. Teman Pro 2, Google tuh menampilkan Acer Edge ya, berupa animasi Viking Pro gitu. Ketika kamu buka Google dan cari nama penyerang timnas Norwegia itu Erling Haaland, kamu tinggal ketik aja Erling Haaland ya di mesin pencarian, atau kamu cari Haaland aja juga bisa tuh ya. Jadi setelah dicoba ya, nah animasi ini tuh memperlihatkan sejumlah karakter berkostum Viking ya yang mendayung perahu di bagian bawah layar, teman Pro 2. Itu tuh lengkap dengan ketukan drum khas selebrasi dari ini ya, kemarin yang sempat rame ini di stadion juga, teman Pro 2. Waduh. Ya, dan kalau misalkan kamu ya udah coba ya, itu seru banget kan. Aku pengen coba berulang kali loh. Karena wah seru banget, Google bisa gini ya. Nah, fitur ini tuh apa ya, bisa dipicu dengan yang itu tadi aku bilang, mencari kata Erling Haaland atau Haaland atau Viking Row ya. Itu langsung di kolom pencarian Google, baik lewat browser desktop maupun aplikasi di ponsel, teman Pro 2. Nah, Viking Row sendiri ini adalah yel-yel ikonik khas porter dan juga pemain Norwegia ya, di mana mereka duduk sambil menirukan gerakan mendayung perahu Viking secara serentak gitu. Aku kemarin lihat pas di Piala Dunia kan, teman Pro 2, pas waktu itu Norway lawan apa ya? Lawan Brazil apa lawan apa? Dan mereka bikin itu, terus kayak wow, merinding banget, gokil. Dan apa ya? Kalau misalkan mau mau ada apa sih pemberian ya, pemberian supporter terbaik gitu, kayaknya emang benar-benar harus jatuh ke ini deh, supporternya Norwegia deh, teman Pro 2. Sekeren itu mereka ya, sekompak itu. Bahkan bukan hanya di sepak bola aja, teman Pro 2, di seluruh olahraga apapun pasti kayak mereka tuh selalu kompak gitu loh, dengan apa ya, khas Viking Row-nya ini, teman Pro 2. Kayak keren banget, keren banget. Aduh, ditambah lagi dengan Haaland yang benar-benar setengil itu ya kan, teman Pro 2. Pokoknya mantep banget deh. Aku mau cari lagi ya, kayak mau lihat juga gitu ya. Setiap hari aku liatin. Kamu penasaran, coba deh kamu cari dulu, teman Pro 2, karena memang seru banget ngelihat itu, kayak wow, bisa ya ternyata, wow ternyata Google bisa gini ya.

0: Factory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Mantra 2, kembali update-update lagi nih. Buat kamu ya yang lagi pada bersantai ria di rumah, lagi bingung mau masak apa siang ini ya. Tapi sebenarnya sih kalau misalkan kamu udah bingung mau masak apa ya, kayaknya sekarang buka internet, buka TikTok, buka YouTube ya. Tapi jujur kamu lebih lebih seneng cari cari resep atau apa, lebih seneng di YouTube atau lebih seneng di TikTok? Kalau jujur, kalau aku sekarang lebih sering nyarinya tuh di TikTok karena lebih cepat sunset gitu ya kan, videonya juga nggak lama, dia ngomongnya juga nggak lama, nggak bertele-tele gitu loh teman-teman. Jadi kayak oke, siapin bahan-bahannya ini udah gitu loh. Tapi kalau misalkan di YouTube kadang-kadang mulai dari openingnya aja, halo selamat pagi guys apa segala macam gitu, kayak terlalu lama banget. Mungkin selain kalau misal kalau kita nyari sesuatu di YouTube ya, kalau pengen yang detail banget gitu ya, mungkin bisa cari di YouTube. Cuman kalau misalkan mau yang satset-satset sekarang sih aku lebih senengnya dan lebih sering nyarinya di TikTok, atau kalau nggak di TikTok berarti nyari di Instagram teman berdua. Cuman kebanyakan sih di TikTok ya. Aduh, kalau dari kamu sendiri gimana tuh nyari sekarang lebih senengnya tuh nyari apa-apa di TikTok apa di Insta, di TikTok apa di YouTube teman berdua? Nyari tutorial. Jujur sekarang tutorial-tutorial tuh udah banyak banget di TikTok, jadi kayak kamu tinggal nyari aja. Kemarin aja aku pas mau bikin SKP kan agak bingung gitu, aduh ini gimana ya, kayak lupa lupa lupa inget gitu kan. Ya udah aku cari di TikTok aja deh, ternyata bisa terjawab gitu. Oh ya udah, oke, thank you TikTok. Dan terima kasih para konten kreator yang udah bikin apa ya, konten-konten tersebut ya teman-teman dua. Nah, dan kalau misalkan mau dilihat ya, aku mau menyarankan kamu beberapa konten kreator yang menurutku tuh wajib banget sih untuk kamu tonton teman-teman dua. Siapa ya namanya, bentar ya aku nyari dulu teman-teman dua, karena was apa ya, bener-bener ngebantu gitu. Aduh aku lupa lagi nama ibunya siapa, lupa banget teman-teman. Nanti ya kalau misalnya aku udah ketemu aku bakal kasih tahu ke kamu lagi. Karena ada beberapa konten kreator yang menurutku kayak wajib banget nih untuk kamu follow, karena kayak dia tuh bisa ngasih kamu hack yang bener-bener ngebantu. Misalkan nih ada satu ibu-ibu, aku lupa namanya siapa, dia bener-bener kayak aku mau nyari sesuatu tuh nyari lihat di dia tuh kayak oh ternyata bisa gini, oh ternyata gini. Contoh ya, aku kasih contoh, dia tuh sering banget bikin tutorial kalau misalkan kita ngebawa kue, misalkan nih kita ngebawa kue tapi pakai motor, terus kayak kuenya agak gede, misalkan kita bawa kue ulang tahun atau apa, kalau naro gantung di motor kan pasti dia agak miring, naro di bawah juga pasti bakal miring juga ya. Jadi kayak dia ngasih tutorial nyangkutinnya ke ini, ke setirnya. Terus ada juga dia bikin tutor yang orang tuh nggak kepikiran gitu loh. Jadi kita beli minyak goreng yang refill gitu, yang di plastik kan teman berdua, yang dibungkusan aja, bukan yang di jergen gitu, bukan, atau di botolan gitu, bukan. Nah kita beli yang di plastik gitu. Nah biasa kebiasanya kalau kita tumpah ya, kita habis potong ujungnya kita tumpah kan, biasanya kan ada yang keluar apa segala macam. Nah dia tuh bikin tutor kalau potong ujungnya agak gede, terus ujungnya yang kecil ini tuh dipotong lagi ujungnya, itu bisa jadi corong cuy. Kayak aku, iya ya, aku gak pernah kepikiran gitu loh. Aduh, aku mau berterima kasih banget sama ibu-ibu gitu. Terus sama ada, aku follow dia juga, aku lupa namanya siapa, kayak dari tadi lupa mulu ya. Dia tuh suka banget, aku suka banget nonton video-videonya karena apa? Kalau kamu tahu yang suka rangkumin-rangkumin kayak ada satu podcast terus dia rangkumin, ada satu tragedi apa gitu terus dia rangkumin. Nah, itu dia teman berdua. Aku suka banget ya, namanya Satria San. Please banget kamu harus follow dia. Karena apa ya? Kita kan kadang-kadang nonton podcast yang terlalu berjam-jam tuh kayak males gitu ya. Aku tuh orangnya yang tipe yang mau satset gitu.
nonton TikTok aja. Kalau orang ngomong terlalu lama, aku cepetin 2 kali. Nah, terus aku nemulah si Satria Satria San ini, teman berdua, di mana kayak ada podcast cerita-cerita yang seru apa, dia rangkumin gitu, yang dibikin cuman 1 menit, 1 menit lebih dari yang podcast yang berjam-jam itu dijadiin 1 menit. Kayak, aduh, terima kasih banget, kayak wow, kamu udah dapat pahala nih, udah bantu kita nih. Bantu untuk nonton video yang lebih cepet ya, lebih lebih rangkum gitu loh. Itu sih teman berdua. Aduh, sekarang tuh emang teknologinya emang bener-bener ya udah semakin maju. Dan yes, orang-orang juga sekarang udah banyak berinovasi, banyak konten-konten kreator yang bikin konten-konten yang seru. Cuman kalau konten yang kurang, aku skip sih. Tapi kalau kontennya seru, aku bakal follow teman berdua. Nggak mandang ya, entah itu dia konten kreator baru atau apa. Cuman kalau misalkan kontennya bagus, aku bakal follow sih. Tapi kamu juga follow aku ya. Ngarep banget.